0: Ya, kadu. Maraganya ka kadoter mar pompan matar lagi di piria ngara community pirim lagi matar kan di piria ka kado ka matar ngalara mata pompan kutkut kado mana matar pompan kutkut lagi di piria daun ka lagi lirwe pana ka bangapun takuran lagi ta malwana iding urban namnya iwana ingit kit mangini para nudol panam ninyi dari kado ninyi ka lagi nirul ka manare akut gime gini pin safe no ninyi dari kado ninyi lagi hara matar di piria kan yinukun lagi mana katanat no panyu walau lagi nirul ka lagi di piria nukun ka tunu ji ngara klinik kan yinan jika free wa
1: FNR sponsor.

0: Ya, kado. Maraganika ka kadoter mara pumpan matar lagi di period kara community pirim lagi matar kan di period ka kado ka matar ngalara mata pumpan kutkut kado mana matar pumpan kutkut lagi di period daun ka lagi lirwe pana ka bangapun takuran lagi tamal pana iding urban namnya ibana ingit kit mangini para nudol panamu. Ninyi dari kado ninyi ka nanji niru ka manare akut gime gini pin safe no ninyi dari kado ninyi nanji hara matar di piri ya kan nyinukun nanji mana katanat no panyu walo nanji niru ka nanji di piri ya nukun ka tunu nanji ngara klinik ka nanji ka free wa
1: FNR sponsor.

0: First Nation Radio.
1: Nini nga tanan di ka tanjin tanam ina ni mere pay tama tanin di radio ka muka maka nini ga ma tanjin pina tanan di ka nakal kun gama ina ni mananga pir radio ma bat kira uda ini ka nini warang ka nyu yang kada yo dawi ya nat yo ini ka ku ngalar ka pamba mut nan di fine ngalla ka maya ini ni wara pay tama no mani ngalla bango yo uka maka nan di license ka ma mani mat no Mumangi patta kaninga e chipa nini nyo ini ka check tamana nji radio I pay tamana on time pungalar ngata check mamba nji radio nini no ka ina jiki gere kataka ini ka nini ka pay tamako maningalla warawa manakatuya kumno kon benga ta pay tamana radio nini on time menaku tawina taran jikai radio mananji yo radio mananji ngata ka ini ka big problem mana ba tani
2: FNR sponsor.